0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

Yang Maha Satu, musim panas di bulan Julai itu, kau berpeluh, maka biar ku sapu. Hari telah ku lalu, hari-hari telah ku temu. Melihatmu tak terperi gembira hatiku. Kirkuk yang terletak di kawasan utara Irak adalah sebuah bandar purba di mana sejarah dan budaya berjumpa. Selama berabad-abad, bandar ini menyaksikan kehadiran bangsa Turkiye yang mendalam. Dengan seni bina dan budaya Utsmaniyah masih terlihat di setiap sudutnya. Kami memulakan program ini dengan mengunjungi Kirkuk Kalesi dan Keşlase atau Kubu Kirkuk serta bereknya. Simbol kebanggaan bandar ini. Kubu megah ini telah menjadi nadi ketenteraan dan politik Kirkuk sepanjang sejarah. Setelah menjadi sebahagian daripada wilayah Utsmaniyah pada abad ke-16, kubu ini berfungsi sebagai pangkalan strategik penting. Seni bina Utsmaniyah jelas terlihat pada dinding dan pintu kubu ini. Berdekatan dengan kubu, terdapat Gökçeble Cami, sebuah masjid dengan seni jubin biru yang indah, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Sementara itu, Keşla Kirkuk atau Berek Kirkuk yang dibina pada tahun 1863, walaupun sebahagiannya telah musnah, masih berdiri sebagai bukti kehebatan seni bina ketenteraan Utsmaniyah. Di dalam kubu ini, terdapat perkuburan tentera Utsmaniyah. Sebuah kawasan penuh nostalgia. Terletak berhampiran Masjid Nabi Daniel, tanah perkuburan ini menjadi tempat persemadian bagi pegawai Utsmaniyah yang gugur semasa mempertahankan wilayah ini, terutamanya pada tahun 1918 semasa Perang Dunia Pertama. Batu nisan yang diukir dengan tulisan Turki Utsmaniyah menceritakan kisah-kisah kehebatan dan keberanian mereka. Hingga hari ini, tanah perkuburan ini dijaga dengan penuh hormat oleh keluarga-keluarga Turkmen setempat yang setiap Jumaat datang untuk berdoa dan meletakkan bunga. Berkeliling di kawasan lama seperti Musalla, Topçular, Avcılar dan Çarşı memberikan pengalaman luar biasa. Kawasan ini menyimpan jejak kehidupan bandar Utsmaniyah dengan pasar-pasar dan jalan-jalan kecil yang penuh dengan sejarah. Salah satu mercu tanda terpenting ialah Kapalı Çarşı Kayseriye atau Pasar Tertutup Kayseriye yang dibina pada tahun 1855 dan terus berfungsi hingga kini sebagai pusat perdagangan Turkmen. Pasar ini mempunyai lorong-lorong kecil dengan 7 pintu simbolik dan 24 lorong yang menggambarkan jam dalam sehari. Setiap bahagian pasar ini unik, meliputi Bakırcılar Sokağı yang menampilkan seni pertukangan tembaga tradisional, Kuyumcular Çarşısı, pusat untuk barang kemas dan seni ukiran emas Türkmen, Attarlar Sokağı, tempat rempah ratus dan herba dijual, Demirciler Bölümü yang menyediakan peralatan besi buatan tangan. Pasar ini bukan sekadar pusat perdagangan. Ia adalah tempat budaya Turkmen terus hidup. Lagu rakyat dan syair Turkmen masih kedengaran di kedai-kedai kopi menjadi tempat di mana warisan budaya ini dipelihara. Altın Köprü atau Jambatan Emas yang terletak kira-kira 40 km dari Kirkuk adalah satu lagi simbol penting kehadiran Turkmen di rantau ini. Dibina semula dan diperkuat pada abad ke-16 semasa pemerintahan Sultan Sulaiman, jambatan ini adalah sebahagian daripada laluan sutera menghubungkan para pedagang dan kafilah di rantau ini. Namun, Altın Köprü juga menyimpan luka sejarah Turkmen yang dalam. Pembunuhan beramai-ramai Altın Köprü yang berlaku pada 28 Mac 1991 semasa konflik selepas Perang Teluk menjadi titik hitam dalam sejarah Turkmen. Lebih 100 Turkmen dibunuh secara kejam dan tragis.

0: Tragedi ini terus menjadi peringatan terhadap kesengsaraan yang dialami oleh komuniti Turkmen. Kirkuk bukan sekadar sebuah bandar. Ia adalah bukti nyata kepada sejarah, budaya dan warisan Turkiye yang telah bertahan selama ribuan tahun. Di mata Turkmen yang tinggal di sini, terpancar kebanggaan terhadap warisan ini dengan keyakinan bahwa budaya Turkmen akan terus hidup di bumi ini. Kami menutup episod ini. Jumpa lagi di episod berikutnya. Selamat tinggal.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

diwani hikmat yang mengandungi syair-syair hikmahnya. Karya ini membantu menyebarkan Islam dengan cara yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Dalam hikmah-hikmahnya, beliau menggunakan bahasa Turki yang ringkas untuk membahas isu-isu agama dan tasawuf yang membolehkan masyarakat memahaminya dengan mudah. Pendekatan ini menjadikan beliau perintis dalam perkembangan kesusasteraan tasawuf Turki. Pengaruh Ahmad Yesawi tidak terhad kepada zamannya sahaja, malah diteruskan pada abad-abad berikutnya dan masih dirasai sehingga kini. Pergerakan tasawuf di Anatolia turut menerima pengaruhnya, khususnya tokoh sufi seperti Haji Bektaşoveli dan Haji Bayramveli. Selain itu, hikmat-hikmat beliau menjadi alat penting dalam penyebaran pemikiran sufi dari Turkistan ke Balkan. Kehidupan Ahmad Yesawi diperkaya dengan pelbagai kisah, termasuk hubungannya dengan Arslan Baba dan amanah yang diterimanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah bahawa beliau mengasingkan diri di bawah tanah pada usia 63 tahun sebagai penghormatan kepada usia kewafatan Nabi Muhammad telah meningkatkan lagi penghormatan masyarakat terhadapnya. Semua ini menyumbang kepada penerimaan luas terhadap ajaran beliau. Makam Ahmad Yesawi terletak di Yesi yang kini dikenali sebagai Turkistan dan telah menjadi pusat ilmu sepanjang zaman. Makam ini dibina semula semasa era Timur dan merupakan salah satu warisan seni budaya dan seni bina yang penting. Kini, makam ini bersama kawasannya disenaraikan dalam senarai warisan dunia UNESCO dan sering dikunjungi oleh pelawat. Ahmad Yesawi memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan pemikiran sufi dalam kalangan bangsa Turki. Hikmah-hikmahnya yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami telah menyampaikan ajaran agama kepada khalayak ramai dan meletakkan asas bagi kesusasteraan tasawuf Turki. Warisan beliau tidak hanya terhad kepada Asia Tengah tetapi juga tersebar ke Anatolia dan Balkan. Hingga ke hari ini, ajaran dan karya beliau dianggap sebagai sumber utama dalam memahami pemikiran sufi. Para pendengar yang dihormati, anda telah mendengar pandangan oleh pakar hubungan antarabangsa Dr. Jamil Doaç İpek. Kami berharap dapat berjumpa lagi dengan anda di minggu hadapan dengan topik baharu. Selamat tinggal.